Sama dan 82.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Cikin Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan kembali buat kasih kamu informasi ya. Kalau tadi kita udah bahas informasi tentang Sukabumi ya, cuaca juga. Kali ini kita bakal lanjut lagi yuk ke informasi lainnya Insan Muda.

Nah, kali ini insan muda ya, ada teror yang bikin meresahkan banget ya warga Sleman, insan muda. Nah, sebaran titik api di kediaman Viana alias Via ya, warga Seyegan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilanda fenomena kebakaran berulang, kini mulai meluas nih insan muda. Agus, ayah Via, menuturkan bahwa titik api telah merembet mencapai area bangunan di sebelah utara rumahnya. Bangunan ruko ini telah dipakai ia sekeluarga mengungsi sejak api misterius ini muncul kali pertama 11 hari lalu nih. Menurutnya api ini muncul pada Senin ya, tanggal 1 Juni sore dan petang kemarin insan muda. Pertama, api menyulut triplek di samping utara bangunan. Kedua nih, si jago merah membakar kayu di belakang bangunan. Waduh insan muda, kok bisa ya terornya terus menerus nih. Beruntung nih kedua titik api itu di waktu berbeda bisa dipadamkan sebelum membesar insan muda. Ia sendiri ya sudah menghitung sudah ada 80 kali gitu kan api yang muncul sejak kejadian pertama 11 hari lalu nih. Jumlah titik api pun kini telah melebihi 65 lokasi ya. Selain di luar, ruangan bagian belakang rumah yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi kemunculan api kini juga nih mulai terinvasi. Jadi waktunya tuh katanya acak, tempatnya berbeda, dan yang satu titik tiga kali ada yang beberapa gitu kan. Dan Kepala Pelaksana BPBD Sleman Bambang Kuntoro menuturkan Pemkab penyiagaan bantuan 4-5 tabung apar di kediaman Via untuk keperluan kedaruratan ya. Selain itu, Linmas, relawan, regu TRC dan masyarakat sempat juga ikut aktif berjaga manakala api sewaktu-waktu muncul di rumah Via atau area sekitarnya nih. Demikian pula nih unit pemadam kebakaran yang selalu standby ya. Dan tim peneliti dari UGM UPN Veteran Yogyakarta sendiri telah beberapa kali terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi. Pakar UGM sementara menduga gas hidrogen H2 sebagai pemicu, sementara tim UPN mensinyalir ya gas metana CH4 menjadi penyebabnya ya. Guru besar dan dekan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi di UPN Veteran Yogyakarta Basuki Rahmat mengatakan api yang muncul di luar rumah kemarin semakin menguatkan bahwa kebakaran dipicu oleh gas metana insan muda. Ia juga menuturkan tim geofisika dan dari kampusnya ya insan muda pada Rabu ini nih insan muda akan memetakan lapisan bantuan ya. Lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang diduga kuat membawa gas metana. Waduh, serem juga ya insan muda, di rumahnya tiba-tiba banyak banget kayak api. Dan kabarnya ini tuh karena di bangunan rumahnya tuh ada kayak gas gitu nih insan muda. Serem banget nih insan muda, semoga ya ini tuh segera menemukan titik keluarnya gitu kan ya. Karena kasihan juga ya, setiap hari kayak gak bisa tidur, ketakutan ya, takutnya ada api lagi gitu ya insan muda. Semoga keluarga Pia dan keluarga juga nih ya diberikan keselamatan ya, keamanan, dan juga selalu sehat ya insan muda. Abis ini juga bakalan kembali lagi nih dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin insan muda stay tune terus di NBS Radio.

Okay, Insan Muda 93.3 and BSFM Sukabumi is number one hits music station. Waduh Insan Muda, jangan lupa ya, yuk join juga nih ke live TikToknya karena kita lagi ngobrol-ngobrol seru lah di sana ya. Ada yang nanya, Kak, mendingan pakai baju apa ya warnanya? Ada juga katanya yang lagi pak-pik-pak dan lain-lain Insan Muda ya di rumahnya. Habis ini Cika bakalan kasih kamu informasi dulu nih Insan Muda ya, di mana ini tuh warga Kenya ya memprotes nih Insan Muda ya, menentang rencana pembangunan fasilitas karantina Ebola yang didukung oleh Amerika Serikat nih Insan Muda ya, pada Senin 1 Juni waktu setempat nih Insan Muda, dan ini tuh menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Nah, warga menolak pembangunan fasilitas karantina di pangkalan Angkatan Udara Kenya yang dimaksudkan untuk menampung warga yang terpapar Ebola. 2 orang meninggal dunia tertembak dalam protes yang melumpuhkan sebagian kota tersebut nih. Demikian dilaporkan oleh BBC Insan Muda. Dan ratusan demonstran berbaris di jalan-jalan kota, memblokir jalan, membakar ban dengan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka nih Insan Muda. For information ya, seperti yang kita ketahui di Kenya tuh banyak banget kayak penyebaran virus Ebola ya, penyakit Ebola, dan rencana Amerika Serikat untuk mendirikan fasilitas pengobatan Ebola di Kenya pun telah memicu kekhawatiran publik tentang resiko penularan nih Insan Muda. Nah, pusat isolasi berkapasitas 50 tempat tidur tersebut akan dikelola oleh tenaga medis Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk merawat warga yang terdampak wabah saat ini di Republik Demokratik Kongo, Insan Muda. Nah, pusat isolasi berkapasitas 50 tempat tidur juga nih Insan Muda ini tuh mendapat kecaman dari banyak orang karena orang-orang tuh takut gitu kan kalau misalkan di sana ada karantina Ebola, semuanya pada berkumpul di sana, takutnya menyebar kemana-mana. Makanya para warga tuh benar-benar kayak protes banget gitu kan. Dan yang pastinya Insan Muda, semoga aja ya ini tuh bisa berakhir dengan damai gitu kan ya. Karena ngeri juga ya kalau misalkan terus bermunculan korban-korban selanjutnya nih Insan Muda. Habis ini Cika bakalan kembali lagi buat kasih kamu informasi. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya di NBS Radio.

Okay, Assalamualaikum, 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Okay, sorry insan muda diganggu dulu karena cuma mau kasih kamu informasi nih, terutama buat kamu yang bingung banget gitu kan ya, kalau nyari peralatan kesehatan terlengkap di Sukabumi itu di mana gitu kan. Nah, insan muda kamu gak usah khawatir ya, karena kabar baik buat warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga ya, dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya ya. Kunjungi langsung yuk Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga kamu.

Kayaknya sama udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Ya udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Jangan kemana-mana insan muda, karena abis ini Cika bakalan temenin kamu lagi di jam 9 sampai jam 11 nanti di acara Indonesia Satu Aja. Jadi wajib banget buat stay tune ya insan muda, dan request lagu favorit kamu di sana. Cika pamit undur diri insan muda, selalu sehat, selalu semangat. Bye-bye.

Oke, selamat udah disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Good morning, insan muda, selamat pagi. Senang banget nih insan muda karena di pagi hari ini Cika temenin kamu ya selama beberapa jam ke depan nih sampai dengan jam 11 yang nanti ya insan muda di acara Indonesia satu aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamunya nih. Jadi yang pengen request lagu Indonesia favorit boleh banget ya langsung aja nanti join ke Facebook, Instagram ya, ataupun join juga ke live TikTok Cika ya nanti di NBS Radio Live. Dan kali ini insan muda sambil nemenin kamu di pagi harinya menjelang siangnya, Cika bakalan kasih kamu informasi dulu nih. Nah insan muda ya, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Uji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih gitu kan ya harus Uji Sukabumi yang wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja nih, varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang Movieflex. Insan muda ya, datang langsung ke sana sekarang juga nih insan muda, dan nikmatin ambience dan juga makanannya nih insan muda. Oke, abis ini Cika bakalan kembali insan muda dengan lagu-lagu favorit kamunya. Tapi sebelum itu, Cika bakalan puterin dulu ya beberapa lagu buat kamu. Jadi stay tune terus.

Okay, langsung kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, insan muda ternyata ada yang ulang tahun nih. Selamat ulang tahun, Rabucu. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Dan kali ini insan muda sambil nemenin kamu di pagi menjelang siangnya, jika bakalan puterin beberapa requestan ya. Kita mulai dari Facebook dulu nih, dari tadi ya, dari Teh Fitri, pengen request lagunya Mahal Ini yang Sial katanya. Seperti biasa ya, salamnya buat anaknya tercinta dan juga buat suaminya yang lagi di Brunei. Ada Amiruddin juga, halo, selamat pagi Kak Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah. Kak Denny Akbar, pengen request lagunya Last Child featuring Giselle yang Seluruh Nafas Ini. Oke, lagunya juga aman, udah Cika siapin ya. Dari Karian Vasku, selamat pagi Teh Cika, gimana nih kabarnya katanya. Alhamdulillah sehat ya. Pengen request lagunya Astrid Dong yang Tantang Rasa katanya. Salam-salamnya buat sahabat NBS yang lagi pada dengerin aja di pagi ini. Ada gak ya lagunya? Tentang Rasa. Oke, lagunya ada ya insan muda. Udah Cika siapin juga insan muda.

난 과속

Okay, Insan Muda kali ini Cika bakalan bacain lagi requestan dari kamu. Salah satunya di sini tuh ada dari Kak Zulfahmi yang pengen request lagunya Angie Marito yang Cara Mencintaimu. Terus tadi juga ada yang pengen request lagunya Caleb J ya, It's Only Me katanya. Okay deh, boleh banget ya. Nanti Cika siapin juga. Next juga nih Insan Muda, ada yang pengen request lagunya Remla Ode, Ikro. Terus ada yang pengen request lagunya And Now ya, featuring Ardi Lesmana, Sesi Potret. Next nih, tadi juga ada dari siapa nih? Dari Titik ya, pengen request lagunya Bernadia Rabun Jauh. Kayaknya itu dulu ya deh, Insan Muda ya, 5 lagu Cika siapin dan bakalan langsung Cika puterin. Jadi stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa

dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Kaambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Kaambon Sendarasa, pindah outlet. Outlet baru di Kaambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, insight kemudian 82.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, insan muda gak kerasa waktu terus berlalu ya. Dan kali ini Cika bakalan kembali buat bacain requestan dari kamu. Salah satunya di sini tuh insan muda ya, ada dari Kak Saya Jamin, pengen request lagunya Ruang Baru ya, dari Bersena Berstandi. Ada juga di Angie yang pengen request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Di belakangnya juga nih insan muda, ini tuh ada yang tadi pengen requestnya Samuel Cipta ya, Pencuri Malam nih insan muda. Next nih insan muda, ada Maya masih tanya juga pengen request lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah. Satu lagi deh nih insan muda ya, tadi tuh ada yang pengen request lagunya Cangcuter katanya nih main serong. Oke deh insan muda ya, 5 lagu udah Cika siapin loh ya, dibonusin yang biasanya 4 lagu, 5 lagu ya. Nanti Cika puterin satu persatu buat kamu, jadi kamu station terus di NBS Radio.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan udah mau di penghujung acara aja Cika temenin kamu ya. Yang tadi masih pengen request lagunya, Cika udah siapin kok lagu-lagunya dan bakalan Cika puterin ya abis ini Insan Muda. Jangan lupa selalu stay tune karena nanti kamu bakalan ditemenin sama Abi di acara selanjutnya Insan Muda sampai dengan jam 2 siang nanti di FYV For Your Page. Selalu sehat, selalu semangat, dan pastiin kamu selalu bahagia Insan Muda. Cika pamit, see you next time, and bye-bye.

Oke, okay, 92.3 NBS FM, Skopo Miss number 1 Hits Music Station. What's good, Jalan Samoda? Selamat siang, gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Dan Abi yang bakal temenin kamu kali ini selama 3 jam ke depan di FYP for your page. Selama 3 jam ke depan dengan berita viral terkini. So, what's the fair news for today? You'll find out right after this. So, be kind.

Alright, still with me and Samura di FYP for your page. So what's the final news for today? Yep. Stay tune ya. Abi bakal spill nih sekarang nih Samura untuk di jam 11.29 kali ini. Kayak ini sedang ramein Samura ya. Kalau di Abi sih udah sering lewat ya. Ini kayak lebih ke beritanya kita haru dan juga mungkin ini kayak bertanya-tanya juga ini kok bisa gitu ya kan.

Ya, ini dari @portalkaltim.com, bisa mudah kamu boleh cek di Instagramnya. Kemarin kan ada case ya di suatu kampus yang viral ya. Nah, ini ada update-annya yang sama muda, yang mana ada suasana haru dan juga penuh penyesalan mewarnai lingkungan kampus setelah viralnya video yang menampilkan adegan yang gak pantas ya, yang diduga dilakukan dua mahasiswa di area perpustakaan kampus. Ingat ya, dua mahasiswa. Nah, itu udah jelas ya gendernya apa. Dua mahasiswa ini bukan mahasiswa ya. Nah, dalam video yang beredar, salah satu orang tua mahasiswa terlihat hadir dan menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan anaknya di hadapan civitas akademika. Momen tersebut memicu beragam reaksi publik. Banyak yang menyoroti pentingnya pengawasan pembinaan karakter serta bijak dalam menggunakan media sosial. Di sisi lain, tidak sedikit warganet yang memberikan empati kepada keluarga yang turut menanggung dampak dari peristiwa tersebut. Ya, kalau misalnya dilihat dari videonya sih, bapak dari anaknya pelaku ini terlihat dia meminta maaf kepada kerumunan ya. Dan juga mungkin ini dari pihak yang terkait juga, dia langsung apa ya, kayak sujud gitu insan muda ya, memohon minta maaf gitu. Satu sisi sedih juga ya, karena mau gimana pun ayahnya juga harus menanggung itu ya kan, itu perbuatan anaknya gitu ya kan. Dan dia rela gitu ya, menahan malu di depan banyak orang. Ya entahlah, kalau misalnya di rumah ntar ada skenario apa, apakah ntar bakal di sama olahraga sama bapaknya gitu ya kan. Karena di komentar juga banyak banget ini yang kasihan sama bapaknya ya. Karena pada dasarnya ya, perbuatan menyimpang tuh ya, pertama kayak dari lingkungannya juga gitu ya kan, harus dibenahi dulu aja kalian sama muda. Dan ini respect buat bapaknya, apapun yang terjadi gitu ya kan. Semoga diberi kekuatannya buat bapak pelakunya. Dia tahu kan anaknya juga salah gitu ya kan, pada itu dia minta maaf dan dia mempunyai tanggung jawab juga gitu ya kan. Ya sebesar apapun kesalahan anaknya, dia rela menanggung semua beban itu. So respect for all the dads all around the world.

Mungkin semudah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang pengen ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wa official di 0857216216621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Okay, masih bareng Abi Insan Muda di FYP For Your Page. Sekarang di jam 12.41 ya. Apakah kamu udah makan siang? Makan siang dulu ya, jangan sampai lupa, okay? Sambil juga spill dong, lunch kamu sama apa sih hari ini? Di awal bulan kayaknya masih mewah-mewah ya. Kayaknya steak Wagyu A5 kayaknya ya. Hai. Oke, dan apapun makan siangnya Insan Muda. Biasanya kamu kalau makan siang sambil nonton film juga gak sih? Ngemil-ngemil gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kamu bersama pasangan kamu, terus kamu secara agak sadar gitu ya kan, makan popcorn bareng, tapi di belakang kamu ada yang tiba-tiba ngefoto gitu ya. Entah gimana ya, entah iri atau gimana gitu ya kan. Ini kayak ujaran kebencian aja gitu ya. Emang apa salahnya sih kalau misalnya makan popcorn untuk berdua gitu ya kan? Nah, ini ada sih yang ngerasa kayak gitu nih. Entah kakak-kakak mana ini ya, entah berantah. Yang apa? Nge-up ke media. Terus captionnya, ini popcorn berdua antara miskin sama pelit beda tipis. Timbang popcorn doang palingan cuma 50.000 jir. Beli cuma sebiji dimakan berdua di season romantic. It's tragic. Kalau gua sih malu. Lah, kenapa malu? Kenapa malu? Itu mah bukan

Mau itu yang ngepostnya iri. Kalau misalnya di posisi cowoknya sih ya, yang itu langsung di reply aja sih, iri bilang bos gitu, langsung komen sih. Ya, kamu juga mungkin kalau misalnya pengen lihat postingannya, sarangeditor.id, sebuah unggahan di media sosial mendadak viral setelah menyoroti sepasang kekasih yang sedang menonton di bioskop. Nah, dalam unggahan tersebut terlihat foto pasangan yang diambil diam-diam dari belakang karena mereka tuh sedang berbagi satu popcorn ya, yang sebungkus itu berdua ya, insan muda. Nah, pengunggah foto memberikan komentar pedas dengan menyebut bahwa tindakan memakan satu popcorn berdua itu beda tipis antara miskin dan pelit ya. Aduh, maaf. Nah, ia juga menyinggung harga popcorn yang menurutnya hanya sekitar Rp50.000 itu. Lebih lanjutnya, ia menegaskan secara tertulis bahwa kejadian tersebut bukanlah momen yang romantis, melainkan sebuah tragedi yang membuatnya merasa malu jika berada di posisi mereka. Tindakan memotret diam-diam dan mencibir orang lain di ruang publik ini tentu memancing berbagai reaksi dari netizen. Padahal berbagi camilan dengan pasangan saat menonton film ini sangat, ya, seringkali dianggap sebagai hal yang manis dan sangat wajar gitu ya. Karena ini kayak mereka tuh menikmati momen mereka berdua gitu. Ya udah sih, kenapa Anda ini langsung kayak pedes aja gitu itu. Ini iri apa gimana sih? Belum pernah pacaran kayaknya. Perasaan satu bungkus popcorn itu banyak deh isinya, makanya dibagi berdua gitu ya kan. Karena ya Abi juga pernah juga insan muda. Like, there's nothing wrong. Malah Abi kalau makan popcorn tuh ya paling abisnya sama pasangan Abi aja gitu ya kan. Ya Abi mas huap dah huap, abis itu udah. Dan apa ya, ya ada yang komen juga sih setuju sama Abi ya. Itu bukan nyinyir popcorn sih, tapi emang lagi iri aja yang lihat berpasangan. Ya ini yang ngepostnya belum biar. Ini kenapa disensor sih? Pengen di spill kan jadinya akunnya. Jangan deh. Ya terus ada yang komen juga dari PNDL12, beli satu disangka pelit, beli dua disangka lapar. Iya sih, jadi sebab salah. Ini tipikal apa ya, si tukang posting ini jadi tetangga kamu, kayaknya nyinyir terus tiap hari gitu, pedes omongannya tuh. Kayak apa ya, kayak ngusuin tetangga aja gitu, kayak ada kerjaan gitu. Ya gak sih, nih orang-orang kayak gini tuh, kayak hidupnya tuh gak akan tenang kalau gak ada apa ya, hal yang membuat dia risih gitu ya kan, atau tanpa sih nyinyiran lah gitu insan muda. Hidup dia tuh gak akan tenang kalau gak nyinyir tuh ya. Ada aja gitu ya energi buat ngurusin hidup orang gitu ya. So please lah, jangan sampai ngurusin hidup orang ya. Kayak ya udahlah, itu momennya mereka gitu. Toh mereka juga lagi bucin, lagi nonton, gak ada hal yang aneh gitu ya kan. Di bioskop nonton biasa aja, normal-normal aja gitu ya kan. Kalau misalnya belum pernah pacaran, jangan sampai kayak gitu lah ya. Ngenes amat. Kalau misalnya emang ada di posisi itu ya, Abi jadi apa namanya, yang ada di foto itu, yang ngerasa bangga aja gitu ya kan. Terus bakal komen, iri bilang bos.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

guys, do with me in FYP for your page. Dan sekarang udah di interval ketiga yang sama udah di jam 13:17. So what's the next viral news for now, ya? Yeah. Ini viralnya sih sama udah di California ya, dan ini bahkan sampai beberapa apa namanya media-media ngap juga di Indonesia. Ada yang viral terkait apa ya, lipstick tester ya. Jadi ini untuk para ladies ya, ini hati-hati ya, for the ladies yang abis kutip nih dari viral dot sekali. Nah hati-hati ya kalau misalnya kamu mencoba tester kosmetik di pusat perbelanjaan ya. Kasus yang pernah terjadi di California menunjukkan seorang wanita diduga tertular herpes di area bibir setelah menggunakan sampel lipstick tester yang dipakai secara bergantian oleh banyak orang. Nah itu tester kan gratis kan? Jadi ya kalau misalnya kamu pakai, kamu mikir juga ini udah dipakai sama siapa nih? Ya, secara medis virus herpes simplex tipe 1 or HSV1 ya memang dapat bertahan di permukaan lembab termasuk produk kosmetik seperti lipstick. Nah, jika tester sudah terkontaminasi, penularan bisa terjadi saat produk langsung dioleskan ke bibir atau kulit. Karena itu penting untuk lebih waspada saat mencoba produk kecantikan di toko ya. Dan hindari memakai tester langsung ke bibir atau wajah ya. Sebaiknya coba warna di punggung tangan terlebih dahulu atau minta staf toko ya membersihkan dan mensterilkan produk sebelum digunakan. Menjaga kebersihan saat mencoba kosmetik bukan hanya soal penampilan yang sempurna tapi juga demi kesehatan kulit dan mencegah risiko penularan infeksi. Seperti itu. Oke, ini mention ya buat all ladies. Kalau misalnya ada lipstick tester itu dipikir-pikir lagi. Kalau misalnya mentok-mentok mau dipakai ya di punggung tangan aja, tangan gitu, di OS jangan sampai ke bibir. Memang nularnya tuh lewat ini salah satu ya liur gitu. Penularannya karena ya gak boleh langsung kena bibir kan. Apalagi kalau misalnya ada apa ya luka gitu. Ya pokoknya aku juga mention ya. Again, kalau misalnya ketemu kayak gini mending kalau misalnya sih jangan ya. Atau kalau misalnya mentok-mentok pengen lihat warnanya ya udah ke tangan aja. Gitu ya, kan kupung tangan. So stay safe for all the ladies, alright? So be safe.

Halo insan muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe or WFC, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, nah jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Ya karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah insan muda. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuman 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

is it a new kind of love by Fro Fro? Some a thing strange, something new in love. Suatu tahu baru ya dalam suatu hubungan ya, atau tentang cinta gitu ya kan. Tapi ada yang baru nih insan muda, gimana jadinya kalau misalnya sesuatu yang baru gitu ya dalam hal percintaan itu membawa dampak bagi banyak orang ya, dampaknya negatif. Tapi ya ini berita terakhir insan muda, berita viral terakhir yang Abi kutip dari peopletoday.id ya, karena rame di trends ya insan muda. Tapi kalau misalnya kamu cari akunnya sih udah di private ya, karena udah digoreng kayaknya. Ini dari Teolab ya. Jadi insan muda, untuk konteksnya ini ada cewek kena campak ya. Nah, nekat tetap nonton konser F4 karena merasa udah baikan. Padahal kata dokter masih bisa menularkan itu ya. Aduh. Sepasang ini insan muda ya. Terus dia juga nularin cowoknya dong ya gak sih? Kalau misalnya sama cowoknya kan ini. Aduh, niat hati pengen apa namanya nonton konser F malah bawa dampak negatif ke orang ya, bisa menularkan insan muda ya. Tapi mungkin di satu sisi ini cewek kagak tahu kali ya, kalau misalnya dalam masa penyembuhan itu bisa masih bisa menularkan gitu ya kan. Yep, untuk postingannya kurang lebih kayak gini captionnya insan muda, yang masih gak nyangka kemarin bisa punya kesempatan nonton F4 karena H-3 aku kena campak dong, dengan kondisi kulit sebadan kayak gini plus menular banget ya. Udah benar-benar pasrah mencoba untuk menerima atau legowo ya, ikhlasin aja tuh tiket angus dan belajar tetap bersyukur dikasih sakit begini. Bukan yang lebih parah lagi, dan di saat sikap hati diuji di situ miracle ya pun itu ada, gue dikasih sembuh dan bisa nonton akses deket ini, makasih Tuhan Yesus baik banget katanya. Oke. Dan ini di repost sama Dr. Adam Prabata. Oh lala. Sumpah marah banget ya, campak itu salah satu penyakit yang penularannya cepat banget. Dengan satu orang itu bisa menularkan ke 12 sampai 18 orang di sekitarnya ya. Itu bahkan pasangannya sendiri gak sih? Masa penularannya juga lama katanya, sejak 4 hari sebelum ruam merah muncul hingga 4 hari setelahnya. Yang artinya kalau

memang timeline sakitnya Hamin 3 konser seperti di postingan, orang ini nonton konser dalam kondisi masih menularkan campak. Kebayang nggak tuh seberapa banyak yang dia bisa tularin ya? Seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang berusaha menekan penularan campak ya. Kok bisa-bisanya ada yang kayak gini, nggak habis pikir katanya. Dan cukup marah-marahnya semoga bermanfaat, itu untuk caption repostan Dr. Adam Prabata ya. Nah, dari situlah digoreng, ya nek hati have fun, tapi janganlah sampai membawa penyakit ke orang random yang kamu kenal ya. Masa niat heaven malah membawa apa sih, membawa penyakit ya kan ya. Udah sembuhin dulu aja gak sih, benar-benar pulih gitu. Ini kan masa penyembuhan gitu. Orang mungkin kalau misalnya udah, oh misalnya kayak demam nih udah mendingan gitu, atau misalnya batuk pilek terus hari kayak udah berkurang batuk pileknya, pan itu masih nular gitu aja, cocok loginnya ya gak sih. Aduh. Terus ada yang komen Rizky Permatasari Miracle, dia katanya. Ya ini mungkin miracle buat orang yang duduk di sampingnya, di sekitarnya ya. Ya miracle kalau misalnya mereka bakal dapat campak ya itu. Aduh, ini nih penyebabnya nih. Jadi kalau kayak gini kan kita yang mau nonton konser jadi takut gitu ya gak sih? Kalau gini kan jadi takut kalau misalnya orang yang duduk di sekitar kita, orang random gitu ya kan, yang gak kenal sama siapapun, pulang-pulang mau kena demam, bisa kebayang gak? Jadi please ya, kalau misalnya yang kayak gini, kalau misalnya ada sakit ini udah sembuhin dulu yang total, ya udah konsepnya masih ada lah ya, walaupun emang dalam jangka waktunya lama, tapi ya kalau misalnya membawa dampak ke orang lain gimana? Kan rugi orang lain. Udah sehat-sehat, dihajar sama orang yang gak sehat. Ya seperti yang ambil di awal, kalau misalnya mau ambil ke akunnya udah gak ada, udah di private ya, berdasarkan dari komentar yang ada di sini, info-infonya itu dari private ya, udah digoreng ya. Oke, Insan Moda untuk FYP cukup sampai sini, udah 3 jam juga mengudara Bi di FYP kali ini. So thank you buat kamu ya udah nyimak, semoga bermanfaat mungkin ya info-info viral yang udah Bi kasih ke kamu ya, baik buruknya di filter-filter aja ya. Dan mohon maaf juga jika ada salah kata selama Abi siaran, dan Abi sini ada acara menarik lainnya pasti gak kalah seru. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit doang. See you again, adios.

You're only one 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang, Samudia. How are you today? Kembali mengudara event teman kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Selamat hari Rabu, Samudia. Rabunya ternyata kelabu ya, Rabu kelabu, Samudia. Nggak Rabu seru, karena apa? Karena cuacanya agak mendung ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau keluar sore harinya, waduh, worry banget gak sih, sama takut hujan. Tapi tenang ya, Samudia. Kalau sekiranya kamu udah ngerasa bakal hujan dan kamu mau keluar, kita bisa siap-siap bawa payung atau jas hujan ya, biar aktivitas kamu tuh tetap aman dan lancar. Jaga kesehatan juga ya, Samudia. Imun tubuh kamu harus bagus ya di tengah cuaca yang berubah-ubah seperti ini. By the way, Samudia Kevin di sini bakal spill 30 terpanas, dan kita mulai dari urutan ke-30. Di sini ada dari Ariana Grande, new entry-nya dengan track berjudul Hat That I Made You Love Me, dan ini dia Samudia preview-nya untuk kamu.

pertama kali. Dan ini sama udah lagu Sumpah Mati, lagu yang dimana itu adalah POV seorang wanita yaitu Celine. Dia tuh kayak jatuhnya tadi tuh asik sendiri sama udah ketika cinta yang nggak seimbang ya kan. Celine di sini posisinya kayak tertekan terus, tapi dia tetap jatuh cinta pas menatapnya. Tapi ya pada akhirnya dia memilih untuk pergi juga, Isa Muda. Memang ya, terkadang cinta itu mengalahkan logika, Isa Muda. Padahal kita udah disakitin, jelas-jelas kita gak dicintain balik, Isa Muda. Cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau nama cinta kadang suka susah buat sadar kalau ternyata itu bukan cinta, Isa Muda, tapi mencintai. Karena cinta kita gak terbalas. Dan satu tadi belakangnya dari Selena Grace featuring Andrianto, ada si Yudianto featuring Wijaya 80. Ini adalah Cinta dan Idea preview untuk kamu.

Breaking Only 192.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan ini sama ada kamu masih Kevin temenin di NBS Daily hari ini. Dan ini sama ada Kevin kembali preview untuk trailer panasnya ya. Di urutan ke-25 di sini ada dari Olivia Rodrigo with Trap Dead. Dan ini dia preview untuk kamu.

Oke, itu dia yang sama dengan tutorialnya dari Niall Horan with Dinner Party. Dan kita masuk ke Indo Listrik yang sama dengan kali ini. Kita langsung aja preview di urutan ke-23-nya. Ada Juicy Lucy, Gurunu Chan. Dan ini dia yang sama dengan previewnya untuk kamu.

Okay, dan satu lagi sama dia lagu yang bakal Kevin preview, dan ini tulisannya dari Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Ini Pencuri Malam malam apa gimana nih maksudnya? Dia sama dia, pencuri malam itu bukan berarti dia mencuri malam-malam, no ya. Tapi pencuri malam itu adalah ini Samuda, dia tuh seseorang yang sedang kasmaran dan jatuh cinta. Jadi ini bentuknya metafora ya. Dan itu ngegambarin sang pujaan hati yang diam-diam tuh kayak mencuri perhatian, memenuhi pikiran, dan buat malam-malam tuh yang tadinya sepi jadi terasa indah. Emang bener-bener pencuri malam ini. Oke, dari Samuda Kevin di sini puterin track lengkapnya untuk kamu. Jangan kemana-mana, Soul Station with me Kevin sampai jam 4 sore.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Islam, udah kamu lagi cari HP baru gak? Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel nih solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi ya. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya 0857-21-621-621. Senang ngebelanja di si Mastel. Dan kembali Kevin Previous, sama udah untuk tracknya kita udah masuki di urutan ke-7. Indolist track yang ada di urutan ke-7 ada dari Liodra. Ini kayaknya Miley seneng banget nih, Sauda. Dan Liodra masuk kembali dengan track berjudul Pura-Pura.

Ya, tekan terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian ya, lagu tentang perpisahan dan fase ini realistis hubungan yang perlahan berubah lalu kandas pada akhirnya. Lagu itu kayak menyampaikan emosi mendalam juga tentang rasa penyesalan, semuda kenangan yang sulit dilupakan dan kesadaran bahwa hubungan itu nggak mungkin diperbaiki lagi karena susah banget sih semuda kita memperbaiki sesuatu yang udah retak. Dan itu adalah titik balik hubungan, yaitu awal retak kisah muda. Terus juga menyoroti usaha yang sia-sia, kesadaran pahit. Jadi yang tadinya tuh bisa aja balikan, bisa aja terulang, tapi untuk kali ini tuh ya takkan terulang kisah muda. Perpisahan dan yang pastinya penyesalan ya, karena ini adalah puncak emosi dari lagu ini. Oke, dan kita masuk kisah muda di urutan selanjutnya. Kita di track kelima nih kisah muda. Setelah tadi di track 6 ada Vanessa, di track kelimanya Mas Indolis track, dan ini dari Universal Music Indonesia, Keisha Levronka, Aku Bukan Dia. Satu lagi sama datang yang bakal game preview di urutan keempat nih sama waduh gak kerasa udah keempat aja ya. Dan di urutan keempat ada Indolis track yang itu relate banget buat kamu para budak korporat sama muda, para pekerja, karena lagu itu menyoroti tentang ya kehidupan sehari-hari kita. So ini dia previewnya.

janji apa apa. Dan di sana lagu ini tuh bagus banget sih di tengah ya era sekarang ya, muda orang-orang tuh bangun buat kerja, terus nanti pulang malam tidur, kerja lagi, berangkat lagi, pulang lagi, kayak gitu aja ya muda. Tapi di sana ada momen-momen yang perlu kita nikmati juga ya muda, ketika kita capek kerja, di sana ada orang lain yang capek nyari kerja yang sama muda. Walaupun memang setiap harinya tuh kayak okay, alright, adem, hachu. Karena debu jalanan ya, hachu. Jadi itu adalah seni yang sama muda. Next, kita bakalan di atas dan kita bakalan ingat proses yang pernah kita jalani seperti ini sama muda. Dan kamu juga perlu menyeimbangkan diri ya sama untuk kehidupan kamu dan kehidupan kerjaan kamu, yaitu work life balance, agar kamu lebih apa ya, fresh dan juga mental health kamu terjaga. Oke deh, sama jangan kemana-mana, sementara Kevin puterin dulu beberapa track untuk kamu. So, stay tune.

Oke, sama deh kamu masih Kevin temenin di sore harinya ya. Sekarang udah sore lagi aja nih. Insan muda, buat kamu yang lagi cari tempat nongkrong, Kevin udah rekomendasi nih, sama deh. Buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempatnya, langsung aja meluncur ke OJ Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OJ Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan

Biar seawak, tidak isi dompet, karena cuman di Oji Sukabumi nih kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja ya. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang membawa anak-anak nih, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. 92.3 FM. Number 6.

Ya, terkait sama Salsabil. Alright, so damn hat you. Dan ini sama lagu ini tuh ada di urutan keempat nih ya. Dan itu artinya kita masih punya 3 countdown lagi yang harus di preview. Kita memasuki di chart number 3. And congratulations, ini ada indie tracknya dari salah satu talentnya Universal Music Indonesia, Mesahira, di ujung minggu.

Dapat Cuan Kongret Lation masih dari Universal Music Indonesia, dan ini dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ini tuh insan muda, lagu yang mengangkat tema tentang cinta yang mendalam namun dihadapkan pada kenyataan yang sulit atau ya terlarang. Jadi cinta itu tuh terhalang insan muda, tentang dua insan yang saling mencintai namun hubungan mereka tuh gak direstui atau berada dalam situasi yang serba salah insan muda. Dan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ini adalah bentuk kepasrahan juga sih sebenarnya, kepasrahan emosional ketika manusia itu gak bisa lagi buat menyatukan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah saksi atas ketulusan dan kebenaran perasaan cinta di antara keduanya. Jadi yang tahu tuh ya Tuhan, sedangkan manusia tuh gak bisa. Dan lagu itu juga nyeloti rasa sakit dan juga dilema ketika harus memilih antara ngikutin kata hati atau menerima batasan dari keadaan. Wah, emang sedih banget sih sama muda ketika hati kita, hati berdua di sini posisinya saling mencintai, dua-duanya tuh saling jatuh cinta tapi enggak dapat restu. Dan ini sakit banget sih sama muda. Dan kita masuk ke track puncak di NBS Daily Top 30 hari ini, and this is number 1. And congratulations, salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia lagi nih. Dan ini adalah seorang wanita jebolan Indonesian Idol yang samuda, salah satu talent show. Dan Kevin bakalan preview samuda lagunya dari Angie Carvalho, Remuk. Ya, congratulations Angie Carvalho, lagunya jadi track puncak kembali ya. Setelah beberapa hari harus turun peringkat dan sekarang naik lagi ke posisi pertama ya, mengukuhkan posisinya di urutan puncak NBS Daily hari ini. Yaps, dan insan muda nih, berhubung waktu udah nunjukin pukul 15.48, itu artinya Kevin juga harus undur pamit dari ruang dengan kamu. Thanks buat kamu yang udah stay tune tentunya selama 2 jam kebelakang. And thanks to all music label. And sorry to say kalau misalkan Kevin ada salah-salah kata, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and...

All right.

Selamat sore, senang banget nih Insan Muda di sore harinya jika temenin kamu ya di acara Prime Time. Seperti biasa nih Insan Muda jika bakalan kasih kamu info-info ya tentang Sukabumi, mulai dari lalu lintasnya sampai berita terbarunya nih. Dan for your information, Insan Muda, buat kamu yang lagi dalam perjalanan ya di area kota Sukabumi ini, nampaknya kamu harus sedikit bersabar ya, karena di sini tuh ditemukan beberapa titik macet. Di antaranya nih Insan Muda ya, di depan NBS ya, di jalan RM Marta Dinata nih Insan Muda. Mulai dari pertigaan ya sampai dengan depan radio nih Insan Muda, itu tuh terpantau padat ya Insan Muda. Jadi kamu harus ekstra bersabar nih. Dan buat kamu yang mau ke arah Ciahu Sukaraja juga, wow, mulai dari pintu Hek nih Insan Muda sampai dengan Jalan Ciandam ya, di sini tuh diperkirakan banyak banget titik padatnya Insan Muda. As always ya, kalau nggak macet, kalau nggak padat, bukan Ciahu namanya. Dan buat kamu nih yang mau ke arah Ahmad Yani juga nih diperkirakan gitu kan ya, akan terjadi kemacetan mulai dari depan Bomoyo nih Insan Muda sampai dengan sebelum Jalan Ciwangi Insan Muda ya. Dan ini tuh yang anehnya ya, biasanya kan Bayangkara tuh selalu lancar ya, ini tuh macet Insan Muda. Entah apa yang terjadi hari ini ya, Insan Muda, sampai menimbulkan titik padat ini Insan Muda. Karena ini tuh mulai dari Jalan Balai Pengelolaan ya, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah sampai dengan Nasi Uduk Betawi ini Insan Muda ya, itu tuh benar-benar kayak padat banget, bahkan merahnya tuh ada yang merah gelap banget nih Insan Muda. Jadi buat kamu yang mau ke area sana ya, harus segera menyiapkan kesabaran kamu Insan Muda, biar kamu lebih siap ya di sana, biar gak emosi Insan Muda, atau mungkin kamu lebih bisa mencari alternatif jalan lain Insan Muda. Habis ini juga bakalan kembali lagi buat temenin kamu, jadi pastiin kamu stay tune terus ya di NBS Radio.

Okay, insan muda masih barengan Cika ya di 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Waduh, gak kerasa insan muda waktu terus berlalu ya. Kali ini waktunya Cika buat kasih kamu informasi dulu sebelum Cika puterin lagi lagu-lagu favorit kamu. Jangan lupa ya join ke live TikToknya di NBS Radio Live, karena di sana Cika lagi live juga nih insan muda. Dan by the way nih insan muda ya, ini tuh ada kabar nih insan muda. Kemarin tuh kan di balai kota benar-benar kayak lagi rame banget ya aksi 2626 nih insan muda, yang dilakukan forum RW nih insan muda. Dan setelah hari aksi bertajuk 2626 ya, yang diikuti oleh pengurus RT dan RW Kota Sukabumi, Ketua Forum Komunikasi Pengurus RT RW Kota Sukabumi Mauli Velevi Prawira ya, menyampaikan pesan terbuka kepada para pengurus RT dan RW serta masyarakat Kota Sukabumi nih. Dalam surat yang beredar pada Rabu, insan muda, Levi tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada peserta aksi, tetapi juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai dampak yang muncul ya selama maupun setelah kegiatan berlangsung insan muda. Menurut Levi, aksi yang digelar di Balai Kota Sukabumi menjadi bukti ya bahwa para pengurus RT dan RW memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dan ia juga nih menilai keterlibatan para peserta menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis. Nah, meski demikian, ia juga mengaku terdapat sejumlah peristiwa yang berkembang di luar agenda utama aksi ya. Ia menyebut kondisi tersebut muncul karena gerakan yang dibangun turut melibatkan berbagai unsur masyarakat dengan latar belakang dan bentuk ekspresi yang beragam. Karena itu, ia merasa perlu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu ataupun terdampak oleh rangkaian kegiatan tersebut. Meski beberapa aktivitas berada di luar kendali forum, Levi juga menegaskan dirinya tidak akan menghindar dari tanggung jawab. Pasti ya insan muda ya, walaupun ya pengennya kayak damai aja, demokrasi, tapi tetap kita gak bisa menahan seseorang untuk berekspresi ya. Pasti ada aja orang yang sebagai kompornya gitu insan muda ya. Dan dalam pernyataan surat tersebut juga nih, Levi turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan setelah aksi berakhir. Ia berharap hubungan baik antar warga maupun antar pengurus lingkungan tetap terpelihara ya, meskipun terdapat perbedaan pandangan selama proses penyampaian aspirasi nih insan muda. Ya semoga deh insan muda ya, dengan adanya aksi kemarin gitu kan, insan muda, pemerintah tuh lebih terbuka lagi ya tentang program-programnya, tentang janji-janji aspirasi sebelumnya. Dan semoga seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sukabumi ya, bisa mendapatkan hak-haknya yang sebelumnya dijanjikan.

Okay, kemudian ini The Point 3 and Biasa Fans Kebumis number 1 hits music station. Masih barengan Cika Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Prime Time. Dan kali ini Insan Muda waktunya Cika buat kasih kamu informasi kembali ya, pastinya tentang Sukabumi. Nah, Insan Muda, ini tuh ya ada maling yang tertangkap basah nih, benar-benar lagi apes banget nih Insan Muda ya. Di mana nih Insan Muda, aksi pencurian hewan ternak yang terjadi di Kampung Ciranji, RT 2 RW 9 Desa Ridogali, Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi ya, pada Rabu pagi ini ya, dini hari Insan Muda, sekitar jam 1.00 nih. Beruntungnya ya, aksi kriminal tersebut tuh berhasil digagalkan warga setelah mobil yang dikendarai para pelaku mengalami pecah ban di tengah jalan saat mencoba kabur nih Insan Muda. Dalam peristiwa tersebut, korban diketahui warga sekaligus nih Insan Muda ya bernama Pupun Purwati ya, seorang warga setempat yang sempat kehilangan 4 ekor domba dari dalam kandangnya saat ia tengah terlelap tertidur nih Insan Muda. Dan berdasarkan keterangan dari saksi mata sekaligus warga Kampung Ciranji ya, Miraj Arifin, pelaku diduga kuat berjumlah 2 orang. Untuk melancarkan aksinya, mereka tuh nekat mengangkut keempat ekor domba hasil curian tersebut ke dalam kabin mobil minibus Suzuki R3 berwarna putih. Jadi waktu itu tuh yang bikin serunya adalah kondisi ban yang mengempis memaksa kedua pelaku tuh menghentikan laju kendaraan di pinggir jalan yang sepi untuk menggantinya dengan ban serap. Dan di waktu yang bersamaan, korban dan juga warga Kampung Ciranji yang menyadari bahwa ternak mereka telah raib langsung bergerak melakukan penyisiran ke sejumlah rute pelarian yang diduga dilalui pelaku. Nah, keberadaan sebuah mobil minibus yang terparkir darurat di tepi jalan Kampung Cilengsing tersebut juga nih sontak memicu kecurigaan. Jadi warga tuh langsung lah ngecek gitu kan ya. Dan temuan 4 ekor domba di dalam mobil travel gadungan itu juga nih seketika menyulut emosi warga ya yang berada di lokasi. Masa yang terlanjur geram tuh sempat melayangkan bogem mentah juga nih dan berusaha menghakimi kedua pelaku. Beruntung aparat kepolisian dari Polsek Cikakak yang menerima laporan darurat bergerak cepat dan langsung tiba di lokasi kejadian sebelum situasi kian tak terkendali. Waduh, Insan Muda benar-benar ya, kayak ini tuh emang hari sialnya para maling itu sih Insan Muda ya, belum aja jauh dari lokasi, bannya pecah terus langsung ketahuan deh sama pemilik dan warga setempat. Jadi ini menjadi pembelajaran nih buat kita Insan Muda, jangan sampai kita mengambil hak orang lain ya. Pasti ya akan terkuak juga nih pada akhirnya Insan Muda. Dan by the way nih, abis ini Cika bakalan kembali lagi buat temenin kamu ya dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin Insan Muda stay tune terus.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, semua udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Ya udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu. Yang pastinya nih Insan Muda jangan kemana-mana, selalu stay tune di NBS Radio karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya ya yang wajib banget kamu ikutin Insan Muda. Selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa ya untuk bahagia. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

92.3 BSFM Sukabumi Number One Hits Music Station. Halo, selamat malam insan muda. Udah kenal belum sama suaranya nih? Suara siapa ya? Yap, di sini sama Suspika nih, udah di sesinya relasi, berarti sesinya request lagu ya insan muda. Suspika paling excited karena Suspika bakalan tahu nih lagu-lagu favorit dari insan muda tuh lagu apa ya, atau mungkin mood insan muda di malam ini kayak gimana, boleh dicurahkan lewat lagu ya, langsung aja dikirimkan lewat question box di Instagram ataupun lewat Facebook ataupun lewat telepon juga boleh sekali. Pokoknya Suspika bakal puterin lagu yang insan muda request, yang insan muda lagi mau dengerin. Nanti kita langsung dengerin bareng-bareng, oke? So, jangan kemana-mana karena Suspika bakal nemenin 2 jam ke depan. Dan juga lagu-lagu yang diputerin tentunya juga bakalan yang enak-enak, yang ya cocoklah untuk malam ini mungkin ya. Insan muda juga yang mau request lagu, ya kayaknya lebih baik kita putarkan lagu yang mungkin cocok-cocok di malam ini. Lagu-lagunya kayak gimana ya? Kayak kita puterin lagu-lagu galau gak sih? Nah, untuk membuka nanti sesi galau-galau kita bersama, Suspika mau puterin lagu yang semangat dulu buat openingnya nih. Buat opening songnya ada Running dari Gaho.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

muda atau justru kebalikannya? Oke, yang pertama ada dari Kak Jray Zoe. Katanya mau request Samuel Cipta Jaga Terasa, thanks katanya. Tapi Kak, I'm so sorry, Jaga Terasa dari Samuel Cipta itu belum masuk nih, by the way. Jadi bisa diputerinnya mungkin di lain waktu ya. Maaf ya. Oke, next dari Kak Teaning Support. Iya Kak, boleh request Remuk Angie Carvalho katanya. Iya, katanya Kak Teani Support nih pengen request katanya. Oke. Suspek yang masukin deh di track yang pertama kalau kayak gitu ya. Yang kedua ada dari Bang Fahri yang selalu hadir juga dari request lagu ya. Dewa 19 yang mana aja. Oke. Suspek kayaknya mau masukin ya judulnya Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Oke. Itu juga karena lagi mungkin lagi paling love sama seseorang ya dan enggak ada tuh cinta buat orang lain gitu. Lanjut. Mau request lagu di ujung minggu Mesa Hira nih kata Kak Murniku katanya. Gaskeun. Suspek yang masukin ya di ujung minggu dari Mesa Hira di track ke-3. Next. Masih sama ini dari Kak Zania, izin request lagu Cegil Nabila Takiyah dan juga Jaga Terasa dari Semua Cipta. Berarti suspeknya cuma bisa puterin lagu Cegilnya aja. Is okay? Oke, ada di track yang di track. Iya betul, di track yang ke-3. Next, dari mana lagi kah? Yap, dari Kak Sena. Akan Payung Teduh katanya. Oke, siap, suspeknya masukin. Ada lagi kah? Ada lagi dari Kak Vanessa CFM. Takkan terulang dong Min katanya. Oke, ada masuk juga. So buat insan muda yang belum kebacain requestannya, tenang, suspeknya masih di sini, masih ada banyak waktu ya. Jadi suspeknya puterin dulu. Yang pertama ada Remuk dari Angie Carver.

Lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Hai sapaan pendengar, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dan dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex.

sama Suspika lagi nih, dan sekarang Suspika masih mau bacain requestannya karena ternyata requestannya nggak abis-abis ya. Kita baca sekarang mulai dari atas ya. Ada dari Kak Dewi Kurnia, request lagu Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Terima kasih Kak. Oke, lagunya masuk di track yang pertama. Next ada dari Kak Shim Heart. Hai Kak, halo. Request lagu Satu Alasan Roni Parulian. Makasih Kak. Sama-sama. Tapi lagu Roni Parulian yang Satu Alasan itu belum masuk. Jadi Suspika puterin juga lagu Roni Parulian yang judulnya itu Tak Ada Yang Sepertimu. Masih satu linear ya, Satu Alasan dan Tidak Ada Yang Sepertimu. Jadi gak ada alasan lain, aku cuma mau yang kayak kamu, kayak gitu ya. Oke, next masih ada juga dari Kak Sals FM. Mau dong diputerin lagu Hacu-nya sama Salsabila ya, makasih. Oke, sama-sama. Best Hacu ya, akan selalu diputarkan kayaknya. Ada juga dari Kak Zatya Finovic nih yang selalu hadir juga, katanya pengen Liodra pura-pura. Boleh Kak, gak capek ya pura-pura terus. Kayaknya request lagunya pura-pura terus nih. Oke, masih ada juga, ada katanya pengen request dari Kak Dona Nainggolan 2022, Tak Akan Terulang by Vanessa Z dan Roni Parulian katanya. Oke, kalau gitu tadi udah diputarkan, jadi Suspika puterin Roni Parulian yang Tidak Ada Yang Sepertimu ya. Karena kalau gak salah juga tadi ada yang request ya, Tidak Ada Yang Sepertimu katanya. Oke, gas aja lah kita putar lagu pertama. Lagu apa yang sama udah, Yap, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Siapa sih yang dicintai sampai kayak gak ada yang sepertimu katanya. Buset, tadi siapa yang request? Dari Samude juga ya. Duh, kerennya lah. Berarti udah cinta mati ya sama satu orang. Pokoknya gak ada yang kayak kamu, aku punya kamu gitu kan. Aku juga gitu by the way. Oke, sekarang kita ke Facebook deh. Kita bacain salam-salam dan juga request lagu dari Insan Muda nih. Biasanya kan Suspika mulai bacain dari yang paling bawah ya. Sekarang maunya yang paling atas. Dari Kak Novalita Nova. Salam kenal ya Mbak Suspika, pakai stiker Lope. Ih, lucunya. Terima kasih Kak Novalita Nova. Next dari Mas Justrion. Mas Justiron katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Neng Suspika katanya. Oke, terima kasih udah hadir. Next juga dari Kak Fahriel Hardiaman. Tadi kayaknya udah request juga di Instagram nih, Kak Fahri Dewa 19 yang mana aja katanya. Dan lagunya juga udah diputerin ya. Next dari Kak Warsaholic. Antiga hadir katanya. Gak pernah absen nih. By the way, Antiga keren sekali ya. Dari Kak Nova. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih juga Kak Nova udah hadir. Selamat malam juga ya Kak Nova. Semoga istirahatnya nikmat, nyaman. Istirahatnya wah, segala hal biar badan tuh kembali fresh lagi gitu ya di malam hari ini. Dan juga Kak Hendra Setiawan. Relasi Mat Malam Neng Suspika. Malam juga Kak Hendra. Request lagunya Metallica Nothing Else Matters. Terima kasih Neng. Oke, bagi ini Kak Hendra kayaknya kalau lagu Metallica lebih baik requestnya di Todis aja ya sih, atau di TJF atau di Todis. Oke, jadi nanti boleh request lagi ya Kak Hendra. Next dari Kak Cameng Mustika. Selamat malam, salam rahayu Dik Gek Suspika. Aduh lucunya deh. Selalu ya Dik Gek Samplangan Gianyar Bali. Hadir ikutan gabung. Makasih met tugas Dik Gek cantik. Terima kasih Kak Cameng Mustika. Ada lagi dari kamu Zaki. Malam Teh Suspika, request lagu Ziva Bang Dolia cukup. Terima kasih Teh, sehat selalu. Siap Suspika, masukin di track yang pertama nih. Ziva Bang Dolia cukup ya. Berikutnya dari Kasangtu Gianyar Bali baru saja bergabung. Makasih, terima kasih bergabung hingga akhir ya. Dan Kak Soca juga ada nih, Banjar Negara Jawa Tengah hadir di relasi Neng Suspika katanya. Selalu hadir nih Kak Soca, aku udah kenal nih sama Kak Soca kayaknya ya. Ada lagi dari Kak Asep Sepudin. Malam Kak Suspika mau request Newest Tooth Eye, spesialnya buat Kak Suspika metugas sampai tuntas. Oke, ada lagi juga Insan Muda, tenang-tenang. Pasti Suspika bacain ya. Dari Abah Weisel nih, siapa yang gak kenal Abah Weisel. Gianyar Bali hadir Samplangan. Iya betul, relasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Neng Suspika, malam juga Abah. Salam sehat, bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih katanya. Oke.

selesai, karena akan ada Kak Abi yang berikutnya akan menemani yang sangat muda nih. Jadi jangan kemana-mana, dan terima kasih banyak yang udah stay tune dari awal hingga akhir ya. Mau di Facebook, mau di Instagram, mau di streaming dimanapun itu, yang di perjalanan, yang di rumah, atau yang lagi di luar, yang lagi nongkrong. Terima kasih banyak ya, jangan kemana-mana, karena gak pernah ada yang gak seru di siaran NBS, oke? Okay? Terima kasih banyak, dan mohon maaf kalau Suspika selama mengudara ada salah kata ya. Apalagi Suspika masuk di tengah-tengah lagu Tusa Aisy yang lagi menikmati lagu yang tenang, yang stabil gitu. Tapi ya tetap tentang perasaan ya, selalu. So, nikmati aja ya lagunya Suspika. Bye-bye dulu.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo Misa Muda, selamat malam. Dan kembali mengudara kita di sini di Dating.
0: Dekati aku tanpa ending ya. Dan of course selama 3 jam ke depan kita always buka sesi curhat ya.
1: That's right, betul Misa Muda. Di sini kita berdua, Kevin dan juga Abining, kita bakalan open sesi curhatnya tuh bisa lewat Facebook juga atau Instagram boleh.
0: Boleh, dan juga kamu boleh cari jodoh. Mungkin ya kalau hoki dapat ya, syukur kita juga senang ya.
1: Betul sekali Samuda, mau requestin juga lagu yang ingin kamu dengerin Samuda. Kalau ada cerita tuh ceritain, jangan dipendem Samuda, karena psikolog tuh mahal.
0: Betul.
1: Bisa bareng kita aja ya,
0: gratis ya kan,
1: kita bisa bantu.
0: Yoi,
1: gratis.
0: Yoi.

0: Oke, okay, Insan Muda masih bareng kita di dating ya. Sekarang udah jam 21.53.
1: Iya, betul sekali Insan Muda. Gak kerasa banget nih, cepet banget waktu berlalu, tahu-tahu udah jam segini aja. Jam overthinking gak sih sekarang?
0: Betul ya. Tapi kalau misalnya overthinking, jangan lah ya. Jangan bawa overthinking Insan Muda. Kalau misalnya kamu overthinking, mending share apa yang kamu pikirin tuh ke kita.
1: Betul sekali. Dan yang mana untuk malam hari ini kita bakalan bahas satu tema. Dan temanya tuh ini lumayan seru kata aku.
0: Ya, karena biasanya kan kalau misalnya singkatan tuh kan ada yang namanya LDR, long distance relationship. Tapi kalau misalnya diubah D-nya jadi H, jadi love hate relationship.
1: Jadi LHR ya.
0: LHR jadinya.
1: Ada enggak sih di sini yang love hate relationship? Jadi kayak cinta dan benci itu menyatu enggak sih?
0: Ya, nyatu. Jadi kayak apa ya? Itu tuh perasaan yang bersamaan terhadap orang lain.
1: Mencintai gitu. Tapi benci juga. Tapi cinta tapi benci, ngerti gak sih?
0: Kayak lagu Naif ya, benci untuk mencinta.
1: Iya bener, iya gak sih?
0: Dan fenomena itu terjadi dalam berbagai jenis hubungan insan muda, baik itu hubungan romantis maupun dengan diri sendiri. Ada beberapa penyebab ya adanya love hate relationship tuh bang. Yang pertama tuh nilai dan tujuan yang gak cocok.
1: Betul.
0: Jadi saat dua individu memiliki perbedaan nilai-nilai dan tujuan dalam hidup, hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan. Nah itu yang bikin berantem terus mungkin ya.
1: Iya bener. Biasanya tuh gara-gara konflik, perbedaan pendapat, ya kan, beda kemauan. Dan biasanya tuh dengan watak yang sama. Ibaratnya api ketemu api. Mereka saling cinta, tapi ya love language-nya tuh saling benci juga. Mereka tuh egonya kayaknya lumayan gede dan akhirnya ya saling benci tapi cinta di situ.
0: Iya, beda gitu ya kan cara berpikirnya juga gitu ya kan. Terus juga apa ya? Enggak ada tujuan dalam hubungan itu sendiri gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi dari setiap orang yang menjalani hubungan tersebut tuh kayak enggak punya feeling tersendiri.
1: Benar.
0: Dan yang kedua tuh ada masalah komunikasi.
1: That's right. Komunikasi itu penting dalam sebuah hubungan.
0: Betul sekali ya. Walaupun emang kuncinya komunikasi, tapi kalau misalnya komunikasi doang tanpa adanya saling pemahaman di antara dua individu, pasti nggak akan berjalan dengan baik.
1: Betul.
0: Kadang orang bisa komunikasi tapi nggak bisa memahami gitu kan apa yang disampaikan gitu gak sih?
1: Ya benar. Kadang cara penyampaian kita mungkin yang kurang dimengerti itu juga bisa menjadi pokok permasalahan. Dan biasanya tuh masalah tuh bisa timbul dari hal-hal yang memang kecil. Sifatnya tuh kecil, cuman gara-gara ya tadi komunikasinya jelek, salah penyampaian, ya jadinya kayak besar aja. Apalagi kalau misalkan egonya tuh sama-sama on fire di situ.
0: Ya, jadi kayak setiap ada konflik itu masalahnya tuh always membludak gitu ya. Gak bisa diselesaikan secara kepala dingin.
1: Benar. Jadi kayak susah lah. Harusnya ada salah satu yang selalu menurunkan ego. Jadi enggak selalu love hate terus gitu.
0: Iya, jadi kalau misalnya ada konflik-konflik gitu, mending kayak kasih space dulu aja kali ya.
1: Iya benar. Gitu. Harus ada jeda dulu biar sama-sama apa ya?
0: Berpikir jernih lah ya.
1: Berpikir. Kalau udah bisa berpikir ya nantinya kita bisa mengeluarkan pendapat dengan benar. Karena kalau kita dalam keadaan emosi, kita selalu ngeluarin pendapat itu tuh biasanya keliru.
0: Iya benar banget. Tapi kalau Bang Kevin sendiri pernah ketemu gak kayak sama teman atau ngerasain sendiri gitu sama yang namanya LHR?
1: LHR aku dulu sebelum yang sekarang emang pacarannya tuh konsepnya kayak gitu.
0: Gitu.
1: Selalu marahan dan itu tuh setiap hari ada terus.
0: Gitu.
1: Pokok permasalahannya selalu ada.
0: Kayak mulai hal kecil gitu apa?
1: Iya. Selalu ada hal-hal yang kecil dari mulai hilang sebentar jadi masalah padahal sebenarnya tuh aku mau kemana mungkin dari komunikasi juga dan ini yang nggak aku rasain di hubungan yang sekarang
0: gitu. Oh gitu, tapi itu bertahan berapa lama sih?
1: Hampir setahun kayaknya.
0: Oh iya, setahun ya.
1: Iya benar, bahkan yang sebelumnya lagi yang 3 tahun sama kayak gitu juga. Love hate relationship, karena aku tuh kayaknya emang nyaman juga di hubungan yang toxic seperti itu.
0: Karena emang love language-nya apa sih, angry ya.
1: Iya, makanya sekarang ketemu yang sekarang nih ya, yang sekarang bersama aku. Nah ini tuh orangnya kayak ya udah, ternyata ada ya orang baik kayak gini gitu. Enggak setiap hari tuh enggak jangar kepala tuh enggak sih jangar.
0: Iya, kan ada tekanan terus ya kan
1: pusing,
0: jadinya tuh.
1: That's right. Ya tertekan, tapi ternyata sekarang kayak oh, ternyata bisa ya kita hidup dengan bebas dan tidak aneh. Mungkin inilah yang dinamakan hubungan dewasa. Jelas.
0: Alah, tapi insan muda buat kalian yang mungkin pernah dalam hubungan seperti ini boleh di-share ya. Karena kita juga live nih.
1: Yes, betul.

Hai semuanya, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada SIM Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau cadu juga bisa banget. SIM Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi SIM Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Master. WA official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di SIM Master.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda di dating ya.
1: Betul sekali, Insan Muda, dekati aku tanpa ending.
0: That's right, dan kita udah masuk di interval kedua di jam 10:30 ya.
1: Betul, dan kita masih ngomongin LHR ya.
0: LHR, betul sekali.
1: Love, hate, relationship.
0: Jadi kita udah beberapa poin dibahas ya, kayak penyebabnya, nilai dan juga tujuan yang gak cocok, masalah komunikasi, emosi yang gak stabil ya. Terus juga kalau misalnya ciri-cirinya gimana sih? Nah yang pertama tuh perubahan emosi yang ekstrim tuh ciri-cirinya, kalau misalnya pengen tahu ya.
1: Betul, kayak tiba-tiba banget nih mood dia tuh jadi berubah 360 derajat dari sebelumnya gitu, yang tadinya happy terus tiba-tiba jadi ngambekan.
0: Betul sekali, atau enggak dia menunjukkan sehingga dia setelah berapa bulan pacaran misalnya kayak gitu, iya gak sih?
1: Betul.
0: Baru juga early game gitu ya kan.
1: Iya, dan marahnya tuh kadang beda-beda, ada tipikal orang yang marah itu ngambek. Ada yang main silent treatment. Kayak dia menghilang ya. Kayak kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. It's okay.
0: Yeah. Atau bahkan enggak dibahas sama sekali gitu. Cuman di red doang. Atau enggak di
1: lu itu.
0: Enggak ya. Terus juga yang kedua tuh kesulitan membayangkan masa depan bersama. Jadi enggak ada planning buat si relationship itu sendiri mau dibawa kemana.
1: Iya, karena memang pada awalnya mereka tuh enggak ada niat buat ke arah sana. Jadi bingung juga, kayak masih abu-abu nih di depannya bakalan ngapain juga. Yeah. Toh hubungan dari awalnya juga udah tidak meyakinkan ini ya, gitu ya.
0: Enggak jelas gitu ya.
1: Kadang marahan, kadang baikan ya.
0: Ya, sampai ini hubungan mau dibawa kemana juga enggak tahu kan ya kan. Entah itu dari sisi cowoknya atau apa ceweknya ya kan.
1: Betul.
0: Terus juga sering rasa frustasi gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak masalah yang enggak selesai, nah LHR ini cenderung memicu sakit hati gitu ya kan. Jadi kayak continuous problem aja gitu. Frustasi ini tuh kayak bakal muncul ketika ada masalah yang gak selesai-selesai dan terus-terusan diulang gitu loh. Nah itu yang ngerasa frustasi jadinya, ya lama-lama juga bakal lost feeling gak sih?
1: Betul.
0: Dan yang terakhir itu gak percaya dengan pasangan sendiri. Nah itu dia. Pondasinya juga itu kan dari

0: kepercayaan gitu ya kan. Kalau misalnya gua enggak percaya, gimana mau punya pasangan yang bisa bikin kamu nyaman gitu ya kan. Seperti itu. Dan ini mungkin kita apa ya, kalau ngomongin ciri-ciri kayaknya ya bisa dilihat lah ya, perubahan-perubahan yang emang
1: signifikan, yang gitu. Kerasa semuanya itu serba mendadak juga, itu patut dicurigai sih.
0: Tapi kita apa namanya, membuka juga untuk sesi curhat ya, karena kita abis ini mau apa, angkat telepon ya, kita bakal nyimak beberapa track lagu sementara kita masih live ya di TikTok.
1: Betul sekali Samuda. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, barangkali kamu juga ada pengalaman tentang hubungan seperti ini gitu kan, yang naik turun gitu kan, marahan terus baikan dan ya.
0: Jadi kayak nggak selesai-selesai.
1: Nggak selesai-selesai, jadi kayak gitu-gitu aja. Kamu bisa ceritain ya, barangkali ada satu problem yang memang harus segera diselesaikan.
0: Betul sekali.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda di dating ya.
1: Yes, dekati aku
0: tanpa ending di interval ketiga. Pas banget lagi ya, jam 11.
1: Betul, cepat banget waktu berlalu ya kan.
0: Sudah 2 jam.
1: Dan sekarang kita angkat telepon dari siapa, Abi?
0: Boleh. Kita angkat telepon. Ini yang mana dulu nih? Wanita
1: boleh.
0: Jampang kah? Apa ini dulu nih?
1: Wanita Jepang
0: atau wanita
1: Jepang
0: mana?
1: Tengah?
0: Jampang tengah.
1: Atau wanita ini nih, wanita karir?
0: Iya, apa? Yang katanya mirip artis ya.
1: Yes. Bisa naik di 0815 1493923. Ini ada telepon, kita langsung aja angkat.
0: Angkat.
1: Ada siapa di mana? Halo.
0: Dating.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Fitri.
1: Ah, dengan Fitri. Fitri, apa kabar?
0: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah kalau baik. Kata Abi udah makan belum?
2: Udah.
1: Enggak, tadinya mau ngajak makan bareng kamu gitu kalau belum.
2: Ya, Bi. Aku lagi patah hati. Aku sama teman aku, dia bedanya kalau aku patah hati.
0: Patah hati.
1: Patah hati kenapa ini?
0: Patah hati kenapa?
2: Ya kan kemarin aku pernah bilangnya ke Abi kalau aku teh mau ini, mau confess ke dia, tapi ternyata dia teh udah ada yang punya.
1: Walah.
0: Tapi boleh diceritain gak kalian tuh kayak konfesnya tuh gimana dulu? Apakah jalan dulu kah atau udah dekat berapa lama gimana?
2: Gak ada, dia gak tahu apa cepat sama dia sama kayak sebelumnya.
0: Jadi nembaknya di mana?
2: Ya gak gimana-gimana, aku juga bodo amat mau dia nolak atau enggak ya. Cuma masih banyak kan di dunia ini, gak cuma dia doang gitu.
0: Bener-bener, kamu nembaknya langsung gitu?
2: Iya, aku cuma pengen ini doang sebenarnya.
1: Pengen confess.
2: Ya hati aku lega, tapi ya kalau dia nya udah ada, jadi ya udah aku mundur aja.
0: Oh jadi kejadi.
2: Ya tapi aku mau cerita ini.
0: Apa tuh?
2: Bentar. Tadi kan aku ke kota nih. Mau nyari sepatu buat adik aku. Sama beli kerupuk gitu.
1: Kerupuk
0: ini.
1: Kerupuk gue.
2: Nah, terus
1: buku tulis di
2: pas pulang aku tuh inget, oh ada ya kalau masa kita tiket apa tuh ada salah satu apa sih ikan moyo bukan
0: oh
2: di jalan PGRI itu loh.
1: Oh iya
2: terus ke sana jalan kaki kan, terus waktu masuk kayak pakai itu tuh kayak teman aku apa bukan ya, kata aku teh abisnya kredit aku tadi tanya kamu si R bukan, kata iya katanya, tapi bukan teman aku, beda orang, soalnya mirip, kata aku teh mungkin karena aku lagi kangen dia kali ya, kata aku jadi kayak, tapi masalahnya dia ini apa teh welcome, cuman dia nyata kayak gak tau lah, bingung aku. Terus tadi malam jam 7-an gitu ya, ada yang ngechat aku kayak gitu, yang tadi aku spill di WA ya. Terus yang mati gitu, terus yang di WA mah dia tuh bilang kayak gini, mau gak katanya nanti kok aku dikasih uang, dikasih kuota, katanya gak mau, cuma nemenin telepon doang. Aku pikir telepon biasa, makanya aku tadi itu ya, karena aku juga kan lagi gabut, kata aku tanya butuh teman chat gitu, jadi aku tanya udah di temennya teh diladenin gitu, tapi gak nyangka akhirnya bakal kayak gitu, udah aku tadi blokir. Terus sama yang ini aku bingung cara ngeblokirnya gimana, niatnya tadi juga mau ke sana, cuman ya gak jadi gitu. Apa teh karena keburu ditelepon kaki aku tadi teh.
0: Terus kalian teleponan ngomongin apa aja emang?
2: Apa?
1: Teleponan ngomongin apa aja, Fit?
0: Kan itu baru ketemu kan?
1: Betul.
2: Iya. Aku pengen gitu ketemu dia lagi, cuman aku takut dia nya terisi, takut dia nya apa ya? Takut dia nyate malu gitu terus schedule emang sih kita nggak sponsor Facebook followan gitu, tapi kadang-kadang dia lihat chat aku, chat aku lagi apa IGS aku maksudnya, padahal aku jarang aktif sosmed gitu kan. Aku pengen satu kontak sama dia, tapi melihat bisa mencelin aja udah cemburu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sekarang takutnya bingung mau lanjut ke dia, tapi dengan resiko dia nggak tahu apa-apa, atau aku harus benar-benar move on, aku harus gimana ya?
1: Gimana Bi?
0: Nggak nangkep. Jadi intinya pengen ketemuan dulu gitu apa gimana?
2: Kalau ketemu nggak usah ketemuan,
0: sama aja Pak.
2: Kayak siapa sih, aku lupa namanya. Pak, ada orang luar kota pokoknya.
0: Fitri, kamu bisa deketan nggak ngomongnya Fitri? Soalnya patah-patah ngomongnya.
2: Ini aku udah deketan.
0: Oh, dekat. Kayak gitu. Jadi intinya kamu mau blokir orang itu tapi kamu gak tahu caranya gitu karena kamu risih apa gimana?
2: Yang chat itu.
0: Oh, chat yang apa, ya chat yang gak senonoh itu kan?
2: Ya, terus tambah lagi aku bingung kan. Mending aku lanjut sama cowok yang udah punya cewek ini atau move on?
0: Wait, kata kita sih mending kamu jangan maksain orang udah punya cewek gak sih? Kamu sama aja ngerebut kebahagiaan orang lain dong. Kamu gak boleh nikung dong, ya gak sih? Kalau misalnya kamu posisinya udah punya cowok, emang kamu mau gak ditikung gitu? Gak mau kan?
2: Lebih baik malah sih kalau misalnya cowok aku direbut juga, karena aku gak mau drama.
0: Gimana?
2: Aku lebih baik malah daripada harus banyak drama.
0: Iya, berarti bagus dong kamu ada kesadaran juga. Mending ya udahlah, jangan sampai kamu ngerebut kebahagiaan orang lain. Toh dia juga udah punya cewek, soal kamu confess enggak hanya soal confess atau enggaknya, mungkin ya kamu udah tahu faktanya kalau dia udah punya cewek. Jadi jangan maksain lah ya. Iya gak sih?
2: Iya. Bentar.
0: Nah, soal yang tadi, yang berarti yang kedua nih, kamu mau lanjut yang baru yang ini, yang apa sih yang gak senonoh itu, kamu yakin? Kan itu dari awal chatnya aja udah gak jelas kan?
2: Jangan iya, ya. Enggak, lagi pula kalau yang ngechat random kayak gitu, aku emang gak suka nanggepin lebih gitu, kayak dia kan gak tahu aku kayak gimana aslinya gitu, kayak ya udahlah buat apa juga ditanggepin lebih gitu. Aku kadang apa namanya gak terlalu respon juga gitu, jadi udah
1: diabaikan. Iya, berbahaya juga sih Pit.
0: Ya. Ya berarti mending ya udah istirahat dulu aja Fitri ya. Kalau gitu mah jangan dulu buru-buru.
1: Iya. Kamu harus mikirin dulu.
2: Aku lebih baik healing daripada ngurusin cowok yang enggak pernah peka sama aku sih.
0: Nah, males. Itu.
2: Terus apa perhatikan di buku dengan sesuatu yang menyeramkan.
0: Perlu
2: jadi psikopat deh. Kesel, aku beneran.
0: Jadi apa?
2: Jadi psikopat.
1: Psikawan.
2: Kesel, beneran Abi, aku teh kayak aku udah kode-kode dia, ternyata dia pasti cewek lain. Atau temen aku bilang, udah dibilangin, katanya teh jangan sama dia, katanya gitu-gitu mulu, heran kata aku teh. Kalau dia tahu, ya emang dia juga pernah gitu kayak gitu, cuman kayak kalau sama
0: teman
2: aku kayak
0: ya udahlah, kata aku. Iya, berarti teman kamu juga udah benar ya ngasih statement kayak gitu karena dia juga udah punya seorang kan.
2: Kalau teman aku beda lagi, dia si cowoknya ini apa namanya ngelirik cewek lain.
0: Oh mau gitu.
2: Main lagi.
0: Ah.
2: Tahu lagi aku, aduh. Beneran deh. Udah ada, gak ada, segitu aku.
0: Oke.
2: Dadah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Fitri. Good luck ya. Semoga masalahnya segera selesai. Kayaknya dari nadanya rada emosi ya.
0: Enggak, kayaknya kesal. Dia lagi sedih juga gak sih? Satu sih kan dia udah punya cewek juga,
1: oh,
0: ya,
1: bener,
0: dia
1: bener,
0: suka
1: bener
0: juga. Ya gak sih?
1: Ya, ternyata belum siap aku. Waduh, semoga yang terbaik deh buat Kak Fitri ya. Tapi emang dia tahu udah punya pacarnya dari mana? Dia ngelihat dengan mata kepala sendiri atau gimana sih?
0: Dia si cowoknya ngepost tadi aku denger.
1: Oh,
0: yang aku simak sih tadi ya Fitri. Kalau salah tolong benerin aja. Tadi yang aku simak itu si cowok yang dia suka itu ngepost sama ceweknya.
1: Waduh.
0: Di saat dia mau confess kan, nah, kayak gitu.
1: Waduh.
0: IG story katanya tuh di komen juga. Dan dia juga bingung mau deket lagi apa enggak tah. Mending jangan dulu aja kalau misalnya.
1: Tenangin diri dulu aja sebelum ngambil keputusan ya.
0: Iya, soalnya kamu tuh bukan balap lari Fitri ya. Kalau nyari pacar tuh bukan kayak balap.
1: Harus santai.
0: Santai, let it flow aja.
1: Bener, okay? ngalir. Jangan keburu-buru ya.
0: Betul. Jadi ya kalau di satu sisi kita bisa ngasarnya kayak gitu, jadi jangan buru-buru lah ya kalau nyari pasangan.
1: Betul sekali. Okay deh. Thank you buat Fitri. Barangkali ada yang mau telepon lagi boleh. Atau mau kita lanjut dengan telepon?
0: Mau lanjut telepon kah? Ini takutnya nungguin ya gak sih?
1: Iya, atau mau
0: lagu dulu?
1: Lagu dulu nih. Kita hitung dulu dari 5
0: 4
1: 4 3 2
0: 2
1: 2 2 2
0: Telepon tapi
1: boleh, ada siapa itu?
0: Kasian nih nungguin sih.
1: Halo.
0: Halo.
2: Tapi jangan ketawa.
0: Siapa yang ketawa? Aku mah gak ketawa, aku mah.
1: Siapa ini?
0: Sorry.
2: Kesel dulu.
0: Oh, maksudnya enggak, aku mah ketawa.
1: Sorry. Ini siapa ini?
0: Jangan gitu atuh, pertekanan lu. Hey, selamat malam dulu atuh, ima tiba-tiba gitu ya orang teh.
2: Selamat malam warga NBS.
1: Siapa ya. Ini? Dede, Dede siapa ini?
2: Terus gimana? Langsung cerita.
1: Kenalin dulu dong, kan orang tuh gak tahu nama kamu siapa.
2: Kenalin aku Princess dari Jampang.
1: Aduh, Putri Jampang. Putri Pejampangan. Dengan siapa ini?
2: Dengan Princess.
1: Princess ya.
0: Okay, yaudah, namanya siap. Princess. Jadi gimana, mau apa? Katanya kamu teh lagi sedih.
2: Jadi
0: Jampang tidak baik-baik aja.
2: Dengerin, jadi mau curhat. Kan aku pernah satu sekolah ya dulu sama si AAA yang deket sama aku.
1: Oh, si Eta.
2: Akunya tahu dia, tapi dianya gak tahu aku.
1: Terus
2: kemarin jadi lewat merenya sosmed dia ke dia. Nah, dianya nge-follow duluan. Kan aku gak expect ya dia nge-follow. Dulu cuman bisa memandang, dia. Terus sekarang dia nge-follow. Nah, gak lama dari situ kan nge-DM si cowoknya teh. Abis dari situ deket sebulanan, deket chat-chat gitu. Terus udah bilang kan, dia mah gak mau deket lebih jauh lagi deh, soalnya kita tetangga. Takutnya nanti ke depannya gimana-gimana, asa karago kata dia gitu ya. Terus jadi canggung juga. Terus bilangnya meyakinkan gitu, kata dia gak apa-apa, aku gak kayak cowok lain kok. Gak bakal nyakitin kamu, kamu percaya aja sama aku katanya. Terus di situ ragu juga, meyakinkan terus sampai dia katanya gini, aku pulang deh nanti tanggal merah, tapi enggak pas lebaran ya, setelah lebaran kata dia gitu. Terus nanti kita ketemu buat meyakinin kamu katanya. Kata dia gitu.
0: Terus
2: aku percaya aja ya, percaya aja dari situ. Nah, kan di sini juga banyak teman-temannya ya, satu kampung gitu. Terus katanya emang baik cowok itu mah, gak bakal kenapa-kenapa, sok aja deketin, kata si teman-temannya teh. Terus abis itu ketemu kan, sebelum main malamnya tuh siangnya waktu dia udah nyampe sini ketemu dulu, ngasihin dulu makanan buat aku. Kalau misalnya dia emang udah gak cocok sama aku, kenapa malamnya dia ngajak main nih? Si malamnya tuh langsung ngajak main, lanjutin main, tapi pas abis main langsung bener-bener berubah, di chat susah dibales, terus ditelepon gak diangkat. Kebesokannya ternyata dia di blok di WA satunya. Pas di WA satunya lagi checklist satu, ternyata mungkin dianya aktifin proxy kan. Pas aku chat di WA teman aku checklist 2,
3: Terus aku bilang, "Ay, kenapa di blok? Padahal gak apa-apa, gak usah di blok, omongin aja baik-baik. Kalau emang semisalnya kamu mau ngehindar atau gak cocok sama aku." Terus langsung ngechat, langsung dibuka bloknya. "Sayang," katanya gitu.
4: Terus
3: kata aku, "Kenapa dibuka lagi bloknya? Gak apa-apa, blok lagi aja," kata aku gitu. "Gak ada kok, gak ada yang ngeblok," kata dia. Terus kata aku, "Ini di chat checklist 1 loh, sekarang checklist 2 terus aku screen kan. Terus katanya, "Enggak ngeblok," kata dia. "Cuman agak kesel aja sama kamu. Itu keselnya gak ada, bener-bener gak ada alasan apa-apa nih. Terus sebelumnya juga gak ada permasalahan. Jadi sekarang teh bingung, takutnya ketemu dia lagi di sini, soalnya tetangga banget."
4: Ada tetangga atau apa?
1: Waduh. Ya Allah. Udah pindah deh kerja. Apa di sini.
3: Jangan ketawa lu.
4: Saya.
1: Kerja di kota deh. Pindah.
4: Dia kenapa tuh kamu teh bisa kepincut ya? Coba spill.
3: Kepincutnya emang dari dulu, dari pas sekolah.
1: Pengagum rahasia.
4: Sorry. Jadi kamu teh cerah nih posisinya lagi gimana? Takut gitu kalau misalnya setiap pulang ke rumah tuh gitu?
3: Enggak sih, lebih takut dia pulang ke sini soalnya kan kerja dianya di kota.
4: Emang pulangnya setiap kapan aja gitu?
3: Pulangnya kalau ada libur panjang, kalau ada tanggal merah, terus kan dia Agustus juga mau pulang. Nah, gak mau ketemu.
1: Agustus. Takut papasan dia.
4: Ya udah tuh kamu tuh pas Agustusan mah kamu ini WA tuh penyet pinang jadi kan ketemu. Sorry. Gak
3: tau tuh Abi lagi sedih dia mah.
1: Parah Abi malah ketawain ya dia ya.
4: Sorry. Jadi solusinya gimana ya? Kalau misalnya pindah kota tuh ya nggak jadi solusi juga kalau misalnya dia kerja di situ.
1: Kecuali pindah kotanya ke Jakarta ya.
4: Jadi gimana bang solusi dari Bang Kevin?
1: Iya solusinya sebenarnya ya udah sih kalau papasan juga ya udah kayak selayaknya aja sebelumnya aja gimana senormalnya aja kayak kalau dia nyapa ya sapa balik kalau enggak nyapa ya udah sih gitu.
4: Iya soalnya kan udah mata tangga ya jatuhnya kamu bakal ketemu tiap hari juga gitu deh kalau misalnya kamu emang tiap hari ya sorry maksudnya ya tiap dia pulang gitu ya kan. Ya pasti aja ada ketemu gitu ya kan. Ya kalau misalnya ketemu ya udah, kamu mau gimana pura-pura kelihat juga bisa aja, tapi kalau misalnya mau sapa juga ya sapa yang normal kayak tetangga biasa aja. Kamu sebelum kenal dia gimana sih gitu.
1: Iya, atau mau ke Cikidang nih kata Riri sini ke Cikidang.
4: Ah.
1: Ya enggak mungkin juga dia ke Cikidang ya.
3: Tahu kalau misalnya kita ketemunya nanti kalau papasan antara harus sapa dia atau kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya dia enggak nanya nih, enggak nanya ke dia, terlalu kayak ngeliatin banget perasaan dia gimana ke dia nih. Tapi kalau nyapa kayaknya sakit deh tidaknya.
4: Kalau dia nyapa gitu kan. Ya udah sih jangan kalau misalnya kamu dia nyapa tapi ya mending usah disapa baik tapi ya tetangga ya gimana ya?
1: Ya biasa aja. Ya biasa aja
4: kayak tetangga biasa aja enggak sih? Normal-normal.
1: Sengalirnya aja.
4: Iya, tapi jangan kaya sampai kan kamu ngalir gitu. Maksudnya tuh.
3: Akunya juga sih, aku udah bilang dari awal kenapa aku enggak kayak ngebiasain aja malah percaya sama omongan.
4: Iya sih. Kamu pertama kan karena keomongan apa sih kemakan omongan teman juga kan karena emang dia baik kan?
3: Iya ternyata sebrengsek itu.
1: Tenangin diri lo dia.
4: Tadi kan dijelasinnya tuh emang sebrengsek itu dia gak mau kena tapi malamnya ngajak jalan gitu ya kan? Emang ngajak jalan kemana malam-malam? Kafe gitu nongkrong. Malam mingguan. Ya sih.
3: Apalagi kan Bi.
4: Kenapa?
3: Dia juga kan sebelum-sebelumnya cerita gimana nih disakitin sama cowok terus sekarang nemu cowok yang udah ngeyakinin dia nya udah yakin malah sama aja jadi lu kalau kayak kemarin tuh kayak kebuka lagi.
4: Iya. Karena kamu ini deh apa sih jangan dulu buru-buru sih kata aku mah. Kamu buru-buru ya kayaknya. kayak pengen cari cowok-cari cowok?
3: Gak tahu ya. Dia juga.
4: Ya mending istirahat dulu tuh deh ya. Kata kita majan dulu buru-buru.
1: Betul.
4: Jangan sampai kayak gitu lagi. Jadi kayak kamu terus-terusan apa ya, kayak lari di lingkaran yang sama aja terus.
1: Lari flow aja gitu kan, gak usah terburu-buru.
4: Jadi
1: perlahan tapi pasti.
4: Iya, jangan lupa makan omongan orang sih. Atau orang emang luar baik, tapi kan belum tentu yang apa ya, yang kenal dia lebih dalam siapa gitu. Karena kan kita yang bakal tahu.
3: Di sini dia tuh kepandangnya anak baik-baik, anak
4: pasti bener-bener. Namanya tetangga toh.
3: Gak pernah ngebuat namanya buruk nih.
4: Iya.
3: Buat yang aneh.
4: Pasti.
3: Jadi nama dia tuh benar-benar bersih di sini. Makanya orang tahu tuh dianya baik. Padahal enggak ada hal, ada hal yang enggak perlu diceritain di sini juga sih.
4: Iya, pasti. Iya, pasti namanya kan tetangga pasti pengen dilihat baik sama tetangga supaya dianya dibaikin balik, ya kan. Nah, namanya ya manusia pasti ya kayak gitu. Belum tentu kalau misalnya dia dijadiin pasangan. Nah, itu kan beda lagi ranahnya gitu. Ini kan umum sama privacy gitu ya.
1: Yes.
4: Nah, bisa dibedain. Bisa disamain maksudnya. Seperti itu. Jadi harus lebih bijak lagi lah ya. Jadi harus dipeter-peter lagi dia, apalagi kamu cewek ya, hati-hati we gitu ya kan, bukannya apa-apa.
3: Iya, saran aku ke semua, jangan mau ya sama tetangga, takut kayak aku.
4: Ya nggak semua gitu deh. Sepupu saya itu sama aku tetangganya loh, BTW.
1: Pikir tetangganya sama kayak dia semua ya?
3: Mikirin nanti gimana, mana rumahnya deketan lagi.
4: Sepupu saya itu nikah sama tetangganya loh, itu ngelang-ngelang aja tuh. Kalau
3: sih menurut aku, kalian jangan pernah coba-coba deh sama yang beda agama atau sama yang satu kampung sama yang tetangga, jangan deh.
4: Si Yoma jadi ngegiring batur.
1: Giring opini.
4: Sedih ama, gak mau patah hati sendiri.
1: Oke, dia pokoknya gitu ya, deh buat dari kamu ya.
4: Ah tuh, emang gak kerja kamu teh?
3: Kerja jam 2.
4: Wah, jam 2 subuh.
3: Iya.
1: Okay, thank you ya Dea ceritanya.
3: Ya, warga NBS, ih cinta banget sama warga NBS. Aku gak kuat, cinta banget, sayang banget sama kalian.
4: Wow.
1: Give dulu dong.
4: Omel apa aja poin kita. Hai.
3: Ya, bye-bye.
1: Okay, thank you.
4: Ya, dia mah langsung jangan suka sama tetangga ya. Ya jangan gitu dong.
1: Ya, sebenarnya ini personal aja sih kayak kebetulan kamu dapetin tetangga yang seperti itu.
4: Iya.
1: Kalau aku masalahnya memang tetangga aku enggak ada yang cewek. Jadi kayak ya udah aku harus suka sama siapa kan ya enggak mungkin juga kan. Jadi intinya tuh bos, setiap orang tuh punya pengalaman hidup yang beda. Kita bakalan bertemu dengan orang yang bermacam-macam jenisnya dan enggak bisa tetangga kamu sama kayak tetangga aku gitu.
4: Iya, jadi kayaknya faktornya tuh dia emang kemakan omongan teman gitu ya kan. Karena emang dia baik gitu ya kan, di warganya enggak punya histori yang buruk-buruk lah.
1: Iya, kalaupun memang dia emang baik, iya namanya hubungan kan kita enggak tahu ya bakalan selama apa bertahannya gitu ya. Kayak iya mungkin belum jodoh juga enggak sih kayak. Mendingan udahan dari awal daripada udah jauh. Nah, udah bertahun-tahun pacaran terus tiba-tiba kandasnya itu yang sakit ya.
4: Soal kayak ketemu lagi takut ya. Ya udahlah, bersikap kayak tetangga biasa aja.
1: Senormalnya aja. Kalau dia nyapa ya sapa balik tapi jangan berlebihan juga. Nah, kayak kasih batasan juga.
4: Good luck.

0: Oke, okay, insya Allah masih bareng kita ya di dating. Sekarang ada interval kedua. Dan kita bakal angkat telepon kah ini? Nah, ada satu telepon insya muda yang curhat sepertinya nih, sedih ya katanya di live mah.
1: Halo, selamat, selamat malam.
0: Selamat evening. Selamat malam.
2: Warga NBS yang paling kece sesuka bumi.
0: Hey, ikutan si Dea, warga NBS.
1: Siapa ini? Boleh kenalin diri dulu, Bun?
2: Nanti minggu aku mau ke sana ya.
1: Boleh.
0: Boleh. Boleh, boleh. Dengan siapa dulu dan di mana tuh? Kenalan dulu.
2: Ini nama aku Mami Proven, umur gak ada yang tahu. Tinggal di Wantraino.
0: Oke. Okay. Jadi mau curhat kah? Mau cari jodoh kah?
1: Betul, mau cari apa nih? Mau cari masalah
2: mau
1: juga.
2: Cerita, kan?
1: Boleh. Boleh.
0: Cerita apa tuh?
2: Si cowoknya udah nikah sih, tapi mohon maaf ya.
1: Ah, enggak apa-apa.
2: Enggak
1: apa.
2: Yang jadi istrinya.
1: Rapopo, rapopo.
0: Enggak apa-apa. Kan inisial aja, enggak usah disebutin juga kan. Iya, Kak.
1: Betul.
2: Kakak Kakak itu pokoknya adalah pokoknya.
0: Terus.
2: Jadi gini, waktu 2023 itu aku kan PKL di Samsat. Nah, si cowok itu kakak kelas aku. Sorry bentar. Si cowok ini kakak kelas aku waktu SMP. Dia tuh ngechat. Ngechat lah basa-basi kayak gitu, eh PKL di sini ya, eh aku waktu itu aku ngampus di situ loh, tapi kayaknya aku gak lulus karena aku males lanjutin skripsi lah atau apa gitu. Terus dia cerita habis putus sama pacarnya, cerita-cerita gitu. Terus Dia ngajak main. Dia ngajak main. Ayo main yuk kesini, nongki katanya. Aku kan tipe yang jarang nongki ya, maksudnya kayak ayo gitu. Orang gabut biasa. Terus ya cerita lah waktu di kafe itu. Ya aku tadinya mau tunangan sama si cewek ini, cuma kayaknya dia nggak siap tunangan gitu. Terus kata si cowoknya nggak siap karena dia belum siap nikah deh intinya, gitu. Masih pengen main, masih pengen eksplorasi lah gitu intinya. Soalnya kan si ceweknya juga suka muncak gitu ke gunung. Udah tukar cincin, ternyata cincinnya dijual sama ceweknya.
0: Lah. Investasi gitu,
1: cuan.
2: Kayaknya sih, cuma nggak tahu. Ceritalah ke aku kayak gitu. Terus cerita kesedihan dia, iya aku pengen kerja di Sukabumi katanya gitu.
0: Terus.
2: Tolong cariin info dong, kata si cowok ini. Aku yang waktu itu belum kerja ya udah aku cariin, ya Allah kayak orang gila ya aku.
0: Tiba-tiba
2: cariin kerja buat cowok.
0: Orang lagi butuh malah. Bantuin orang yang butuh juga kan?
2: Iya. Yeah.
0: Terus?
2: Oh, katanya pabrik ini aku bilang gitu kan. Adalah suatu industri gitu. Industri apa gitu, aku lupa. Ayo aku antar. Anjir, gue gak antar dong pake motor gue.
0: Diantarlah?
2: Diantarlah. Gak, aku bikin SKCK dulu katanya ke Kapolres. Polsek. Yaudah aku nunggu ya. Kalau udah beres aku jemput, gua dong yang jemput.
0: Damn. Di orang mah di treatment like a princess, yeah. Ini di treat like a, apa like a prince.
1: Dia mau aja soalnya cegil.
2: Yes,
0: gua
2: dong yang jemput dong pakai motor gua. Oke, dia bercerita kesedihan kayak motornya dijual. Ya gua kayak kasihan gitu ya. Seolah-olah gue kayak kecintaan banget sama nih cowok gitu.
0: Terus
2: udah diantar lah ke pabrik tersebut. Yaudah setelah aku nganter, ternyata dia deket sama cewek lain. Anjir, kata gue, ngapain ya gue begitu banget. Dipikir-pikir
1: ya, ngojek.
0: Ngojek katanya.
2: Ngojek gak tuh.
0: Tapi dia
2: bukan kayak gojek.
0: Tapi dia keren ya, memainkan perannya gitu, kayak manipulatif gitu ya.
1: Keren ya, banget.
2: Iya. Ya, terus setelah kita renggang itu tiba-tiba ngechat lagi. Eh, you main badminton sama teman-teman aku. Enggak ah, kata aku gitu. Aku minder, bukan minder sih, kayak lebih males aja ketemu dia. Dia tuh punya geng. 4 cowok, 1 cewek. Si ceweknya tuh janda anak satu. Ternyata dia deketin si teman ceweknya itu, deketin.
0: Oh, yang udah punya anak atau?
2: Iya, sekarang dia sudah menikah. Semoga bahagia ya, kakak. Lo yang deketin gue cuma beberapa bulan. Ya, udahlah, semoga bahagia lah. Semoga bahagia dan segera punya omongan.
0: Amin, amin, amin,
1: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Oke, okay, good luck ya. Ya, good luck ya buat kamu. Mungkin ya, kalau misalnya kenapa?
2: Doain aku biar tidak jomblo lagi ya.
1: Amin, amin,
0: amin, amin, amin, amin.
1: Dapat nanti pacar dua.
0: Sabar dulu aja.
2: Terima kasih
1: semuanya. Sama-sama.
2: Yeah.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam.
2: Selamat malam warga NBL.
1: Iya, itu dia ya penelpon kita yang ketiga tadi, namanya siapa? Nung.
0: Mami, tadi dia harus spill di awal ya. Nung. Ya tuh ya tidak laki ya berarti ya dia di dekat.
1: Ya soalnya kan dia cewek.
0: Betul sekali.
1: Tidak laki.
3: Oke.
0: Iya betul sekali ya. Betul sekali.
1: Iya, jadi dia tuh sebenarnya cuman ini aja, dimanfaatin aja. Terus tadi dia diajakin main badminton, padahal sebenarnya dia tuh bingung mau ke gua tapi enggak ada kendaraan. Nggak, jadi kendaraan. Chat mami ah ya, biar ada yang nganter gitu ya, sebenarnya
0: kasihan sih dia tukang ojek ya.
1: Iya lagi kayak lagi mau-maunya lagi ya dia ngejemput. Harusnya nih ya kalau jadi cewek itu harus jual mahal. Kayak aduh aku mager banget kamu aja yang jemput, harusnya kayak gitu. Bukan kayak oke guys OTW, enggak gitu. Kita harus jadi cewek yang kayak susah buat ditemuinnya biar cowok tuh penasaran gitu ya. Nah. Wah, susah nih gitu.
0: Kalau gitu kan jadinya kamu gampang dimanfaatin kalau iya. Gitu.
1: Jadilah cewek yang bervalue.
0: Nah, betul sekali. Dan juga ya moga aja enggak kejadian lagi ya. Jadi jangan terlalu cepat-cepat terlarut lah ya dengan rayuan pertama gitu. Karena ya ujung-ujungnya jadi manipulatif kan. Kamu
1: iya lagi
0: dengerin cerita-cerita dia gitu ya kan, terus kamu rasa iba. Nah, itu kan udah kena.
1: Iya, semoga kamu nanti bertemu dengan orang yang baik ya di kesempatan lain yang memang mencintai kamu apa adanya ya, dan menjadikan kamu segalanya ya.
0: Betul.
1: Seperti itu. By the way, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 40 menit nih. Waktunya di sini kita berdua harus undur pamit bertiga sama Jipoy juga ya, Poy.
0: Iya, cuma ini kalau dia enggak kebagian.
1: Dia diam terus introvert dia.
0: Enggak kebagian mic soalnya. Sebenarnya. Dan so, thank you ya udah nyimak. Dan sorry kalau misalnya kita ada salah-salah kata selama siaran ya.
1: Oke. Sorry pokoknya. Dan have nice dream insan muda. Semoga masalah kamu, apa yang kamu alamin, semoga cepat selesai. Percaya deh setiap masalah itu pasti ada solusinya gitu kan. Masalah kebahagiaan itu semuanya gak abadi. Yang pasti kita harus bisa ngejalanin semua hal dengan lapang.
0: Betul sekali. Let flow aja pelan-pelan. Jangan terburu-buru, karena kalian bukan dalam suatu kompetisi atau perlombaan ya dalam hidup itu, apalagi dalam pasangan.
1: Betul insan muda. Oke, see you next time ya. Kita beristirahat bersama insan muda. Have a nice dream for all.
0: Bye-bye.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mas Telan solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau telur tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mas ada token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mas juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, AirPods, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21621621. Senangnya belanja di si Masel.

0: Udah lihat tweet yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.